0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: 今天的当天安排全速点摸当地三这个极限林才拿走不到四十

ni kurtig yang ni tig wa de le tu sa khne nam thon jire jo jong kurtig yang ji ni ni kurtig yang ni tig wa de telin ka ge sa khne nam thon jire jo jong kurtig yang de ni kurtig yang jirgi wa de kon ho ge sa khne shin ma jire jo jong kurtig yang nga ni kurtig yang jirgi wa de davje ge sa khne shin ma jire jo jong kurtig ma ge ni ni kurtig yang jibdin wa de yishu ge sa khne kan chin ni man ba jire jo jong kurtig ma ge ji ni kurtig yang je ge wa de ma chin ge sa khne ge nam rab jire jo jong kurtig ni kurtig yang ji ni wa de Tongren ge sakin deg namrab jere jodong kortge yang ge ni kortge yang ge nyerchig ba de na kormo ge sakin de shin man jere jodong kortge yang ge ni kortge yang ge nyersim ma de Statung ge sakin de shin man jere jodong kortge yang ge ni kortge yang ge nyer ni ba de Tongkur ge sakin de shin man jere jodong kortge yang ge sim ni kortge yang ge nyer ni ba de Huangdong ge sakin de shin man jere jodong kortge yang ge dig ni kortge yang ge nyer ki ba de Pian ge sakin de shin man jere jodong kortge yang ge ni kortge yang ge nyer ji ba de Hutu ge sakin de shin man jere Jodong kortge yang ge sim ni kortge yang ge nyer ni ba de Menghe ge sakin de shin man jere Jodong kortge yang ge dig sim ni kortge yang ge nyer ki ba de Hualong ge sakin de shin man jere Jodong kortge yang ge sim ni kortge yang ge jer ki ba de Xiong hua ge sakin de shin man jere Jodong kortge yang ge je ni kortge yang ge nyer ji ba de

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Tomi Tanglang Ba Sanzig Shini, Tungkli Jie Chomzhong Tung, Lamdu Ri Chasta Tung, Lugin Chasta Tung Kunchi, Denjig Mugzha Jun Me Basu Chi, Jintung Ge Jimjil Chimgil Shafchul Lam Gdi, Topchil Tung, Zhugunjil Lugbu Shiba Tung, Huaka Zhungzil Tung, Zongkir Jie Zhungkil Suur, Olangkir Gengdu Tung Yubba Tung, Gengtung De Gajonglum Chit Gualwa, Topchil Nienkir Tung, Jimjil Ge Sangka Chewa Tung, Denjig Songshib La, Anunghi Chewa Sogche, Kungtung Kalche, Ndemzhig Natun Lagamgani, Arachinji Aranggil Ngang. Lingin Ngadepa Tung, Nyamzhil Tanjurub Shekhi Cheri Tung, Di Tanglang Nyertug Rakhig Tung, Nyamta Ndemzhil Sovchun Chetun Rakhig Zigni, Dibkir Khtar Zhongkalche, Zhonglong Sovo Tung, Sovchi Nyankurche, Ndemzhil Rigilam, Adigibchi Shepi Chetun Shangil Pil. Shenghir Zongga Domang Tobdun Tserangib Shadjir. ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང Kianchi Tengzig Xiawi, Kulardig Langxia Namu Tuani, Mangchuk Denjig Tung, Tabdi Ngang Fshachilu Fshajitdi, Di Nam Yang Fshayin Gu Nzgan Sirpsiddi, Mangchuk Fshachilu Fshirkib Semchun Xiepi Ghanatun La Dambar Mugbatang. Ghamengbin La Kaqtani Fshatam Namang Nyam Tupchati, Dremjil Chi Ngongsil Topi, Nangsil Jirig Tung. Ghyunglim Chi, Denjig Rikul Jelig Sik Tunga Tung, Dremjil Denjig Chi Dredig Tengsib Xiepa Tung. Ghanamshi Chi, Chalurdum khartung la tamzim shepa tong shug yung ni kungtuk kilji rolim rinri denjig la kagtig jib shedi rjachi mangchuk shir shorkib ji denjig la tohlang tong shjinnang yitsim ji mantitin tohr tong yoskuk. Shenghir zong rimri nyatukura ching sonim jahki jib shadjir. Kil tong yi tangzik cadin jan tong salgji jan jib langf shatir shenghir zong jibda jin rimri nyatuk todumara jin ji nyam di Nyendi vlangpsha gjir zongni dremdil softun marni rikig zigdi armugzha chigdang shuftag chigg zhonglim dremdra denjig dredug gub shergu muntada perni savun tohi ji lamsil tart disu nyekhir zabzir nga khartong tabir gansong shibatang loo ngomi dinyim tangdarna dremdil tunachin jigmar tungo sekog sekog.

0: kalung larale
1: jin mali shapchi alarale
0: jan gergen bajin larale
1: nam hari tanjin alarale
0: tokpo chonso tho cheto na chosi bi ga tlen tin jo joki jinje jo tanpe shi ni la nga da de jo zen jo ro wer ga se sho
2: Yana chung trupo tso di na tartayang o chudirung ge joki tginjir ge zamba chung unda ge nangashi ge jo yel. Re trupo chung chung tsungma ge khisil tara joki tginjir ge zamba chung unda inji na trupo chung chung tso ge lang kan juen tung om sa ge shtgo chung chung zi rela. Ya di na dirung lintzin tatung ge shkilim na. Yung rung ge lang kan juen tung om zi re jatik si yo keng ge trupo chung chung yo na di tartayang ita lintzin tatung ge shkilim la kapir tung yung bur ga se xie. Linsen tatung kanga kaprang zhang tiga dengchik tiksum nirga samdun nar nga tang tiga dengchik tiksum nirga samdun tino zhubo chung chung tsangma ge yila sawi ri zung yu la Tiga hanchini yung zhubo chung chung cita na linsen tatung ge shkala ma shigiju ge tanchi manzun ni yung na goshka mena ge damu zhubo chung chung yu na yung cho rangni je lulung yu na ge zhalungo na ge samchi nga cho na chung shibir gatsi linsen da ge zomzhig cho chung a kiri yung na chung nari nga chi ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Yanga thala chika yanga devli rela ya Hor tarmi sotor yanga thirang sama ya Argi khambi agdabla yanga chokla ti ya Ta payil shchir yanga rangun la ya Ta nyan tsan min tsi yang maag yi la war ya Ngar gapu nyong kam yang tsor o shi ya Ta nzam lang sotor yang chi ga nam ya Yang shtang o war chi yang laag la ghenyan ya Nga khambi aglar na yang ar din la thoya Ta gada o ndalwi yang khanzan zolaya Yang sanda lagar yang tamu stilaya Yang lasi ar gunga yang nyamalaya Yang kawlun khunjil yang arkan sukutaya Ta ngayang lenchin yang horchi khunaya Yang nzamlang arjau yang kawlun laya Yang lhasi gdavli yang andanlun teya Hor khwazan khengul yang amir siraya Yang zamlang kinla yang andritar chagaya Yang shichin argong yang nyamateya Yang shchirkhun diwo yang parla shogaya Yang tin sam mba yang sim la ya Tar dawa kham ba yang ngam na me la ya Ta khwar gul kan chi yang sangi te ya Yang kab

Yang tin sama agdab sya yang andal malaya tak tak mer khamba yang ngamen melaya yang khichen chamji yang asimilaya yang polar gabdi yang harla jogoya Yang tin sama tupci yang andag melaya, tak langcina khamba yang ngamen melaya, ngatang sang natsul yang margi laya, yang nyongcil renzen yang perwakaya. Yang astati dargul yang amanyam laya tamarang hurci yang angonzen te yang galon lawala yang ganani naya nganang kai yang agluncin le Taga magamang angonza na yung argonwa siya. Tati ni indarji yung ulang gaya. Yung asje chav khunjil yung khwatal namaya. Ta mag yung nyanchi yung tsarla sunaya. Yang kartang awlang yang khonchin da ya tardif chi trgi yang archagrt ya yang hart wachagdon yang torwatan ya yang shila niwa yang matun kar ya Yang amagamang asyanar yang asyikosyoya. Testi na syukci yang darzong jelaya. Tamarang nyerta yang mapavanaya. Taulang lagar yang agarmaglaya. Yang mab yongjo yang laqin thalaya yang zongjil tgi yang batong namaya yang ramjin artama yang chopinaya yang phobtang khjigra yang khtorlite Yang kisar jau yang kalonjanaya Tarasci ndima yang damataya Yang khwarjav khamba yang ngaranjoya Yang rasci stokhuna yang atagataya Yang rartang aglata yang ardaul soya Yang stigar ulang yang khunganzanaya Yang tini arzongjil yang khtormalaya Ta kharzong khsirlang yang serurzongya Yang trgar namla yang sindateya Tebishinbu tukmar yang pemalaya Gagalunchin dama yang cholawaya Tanchan kib khsirgu yang khsimateya Yang ahtari gigla yang khambanjoya Nga khandan akhtagmu yang kapchulalaya Yang chankib khwarugu yang argolimanaya Yang khardu khwadzu yang manjirankaraya Yang gair chagla yang gayunzhishabaya Yang stagmu kadang yang dhindateya
yang an zam zhe nang la yang a jiu me la ya yang a wa ngi sta ru yang a le yin te ya yang ar ja si ye vje na yang a no re ya yang a ka ya a der yang an dal me la ya yang akib chel om tag yang orjel chi tin tabla manjer yang khwa u ya yang kablo na sa tag yang tom ba ya dan chen ki vrt nga yang anjem la ya yang atar tong ko yang andida heba ya ta xiang ji chu yang zemr cho ya yang gablo na khwali yang khor xi ya ta thog lang gayam ji yang asmo zo ya zhige hu tong ka la yang lang da yu le ya de wam ngi um ba yang le yin na chang ya yang ti ce wen zhi ke le yang an be ma la ya tar gum ni ng chi yang xia na ge chen na ya tan jiang zhi ge la yang a cho la wa ba ya teng ang ang ki wa yang xiang xiong jie le ya yang hua ru ta mo yang che ten he ba ya yang ta chi tu zhen yang ga lu me ta ya yang wei er ta mo yang ti ji le ni dan jiang xiong ni ji yang hu te le ba ya ar zong men je lang ka yang awar nda ya ta lo ne ve yi cha yang sen zong de ya xi ge zong ke er jie li yang so qer ka ya de hong xi ve hua wu yang cha de la ya yang tong chong ta la yang che ker ta ya yang a so me le ston khuna yang a tgni yang a xiam tel ma le yang a tgzen ta ya ta so lo gle tre yang a da u le gni yang a wa ngi gar tu yang a gni la ba ya yang a tar ho ru yang a nyam ju la ya yang an jang khone vir tel yang alhar gul ta ya dral haw gman yin yang khun ta sam ya ta nur dang ar chig du yang soar nga ya ta syak man yang khir du da na ya yang ma ji lon yang ar zon la ti ya ta nab lang xiong kar yang ag ma ru te ya yang ag sen bu tram ba yang an da vi na ya ta ya mi le g dr na g yang a mi bar yo la ya a d le ti g chen an kham sam yang an ro vi er da la ya ten da la chung chen yang a xiok z le da na ya ab bngi wa xir wi yang nyam bam la ya yang syam tel stub jil yang aren chin he wa ya yang mar gul khung yang atar de la ya tan chen ke khur go yang ar gele man ya ta syang lang agyar zo yang ar ngom bo te ya
yang ge ye wu de yang a yang zha you le ya yang a long ki hua wu yang a wen zhe da ya da xiang si a zhe yang a qiu la wa ba ya yang a xiang te la hua mu yang a le jiang zhe ya Хуа урта шоқи яңар гарцулая Яңа темін хуаруғы яңа гетуғы мелая Яңа шаң кірір зонды яңа шигмутея Джырңу му ауанва яңа арцығында юлая Тымбиблан кива яңа шигуая Yang ar gandhe ar dunga yang a khuntal te ya Yang ar gabdi virnag yang a nyela vaba ya Yang ar chyalu ag nansal yang a gyrtag khun ya Tashkar chi lanchi yang a shunal ga ya Diya khunro ndangar yang a krishun ga ya Yang soqq tagmir yang artopchin ta ya Yang at nyama yang atqwasi ya Yang lanmil khwatil yang anyabjilani ya Yang chongjil mawi yang lermagchil ya Ta xiang khir zundi yang songla shogo ya Yang nab shang ag lang ge yang ar zong chin de ya Da ag lang chin nyung ba yang an jang wan zha ya Yang na zhig zong me yang jatub jan ya Dar gar tang nirang yang an tsam tang artan ya Da u ji hong ge yang dar kal la ya Yang yambur manjug yang kablu nagni Par shukzil ardan ba yang tankar gul Hchul sirni warna yang machil na Li shukzir jiwa yang galala shen Zon sirwa shalim yang machir shig Lag nor zonwi yang poton zhigaya Njim sirni tuk sir yang mahab naaya Khontra kwaar debjil yang aglala shenaya Khtin tukluk ghanitang yang mandil shigaya Njog mgjir damba yang kakir shtyangaya Qajig zidi namir yaya Yang shiqtum arzongjil yang lombi naya Yang jamir kitang yang kuwa tangaya Taqsir ngil santang yang jela soya Yang jindig nangla yang jargi shilaya Yang yarchul khwaka yang topi maya Yang gdaw shtachv yang chetub namaya Yang nontsag mepa yang sosu shiya Tatarung gdala yang ndalgtaya Yang popchang khchigar yang khtorlgniya Yang arjallun chamla yang pavlik samaya Yang titan artinshan yang chikayulaya Yang andarji namchi yang tigla shogo Ardikchul khambar jawoga Ardzon shjapu khtor tsuga galata langdi Qammakun tamchik khambi kajinta ngombrstani